Aduntu sarlamte, pinya sarlamte ke hoton beleng adang asoncho. Lamte ke man hoton la pen beleng ki hob ji apan ke soy ahop apan si adang tulo. Bangso adang ke soy ahot ke pathet tan nang ji. Ansi mo ke hop ahot dorchit po. La son thak thak si komani apan adayareng hang sita ke hang mate ke bama hut ke pado o nangji pu alam the lasi sarlam the pulo hoton beleng adang asoncho pinya sarlam the ke lapani chalo lake akaspani ghati mahabahu donmarli adunthu angdeng damiglona pinya adunthu angdeng ke Hirjir kihir, hang meji han sepen. Totang te arjuk senang alang lipen kihir, hirjir.